Aduh, jujur ya Sers ya, seminggu terakhir ini bioskop-bioskop Surabaya, Indonesia itu bahkan lagi berubah warna jadi merah-biru gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di sosmed-sosmed, aku takut kena spoiler deh ya Sers ya. Karena semua layar tuh didominasi sama satu pahlawan super kesayangan kita semua, si manusia laba-laba ya. Apalagi kalau bukan Spider-Man Brand New Day. Nah, buat kamu yang ngira hype superhero itu udah mulai redup ya. Aduh, kamu salah besar ya, Sers. Ternyata film garapan Marvel dan Sony ini baru aja nyetak sejarah baru yang bikin geleng-geleng gitu kan. Nah, ternyata ya, Sers ya, ini melansir dari estimasi laman data film Sandpoint ya. Di hari pertama penayangannya alias opening day gitu ya di bioskop-bioskop Indonesia, film Spider-Man Brand New Day ini langsung diserbu sama 592.434 penonton. Wow, gila, hampir 600 ribu orang di seluruh Indonesia mutusin buat cabut kerja, cabut sekolah, dan war tiket bioskop di hari pertama tayang. Gila sih, hari pertama tayang loh yang Sers, udah 600 ribu, hampir 600 ribu penonton. Mungkin kalau anak sekolah, kalau anak kuliah wajar ya, karena masih liburan gitu ya. Jadi mungkin pada nonton bioskop nih liburannya nih. Ini angka ini resmi dinobatkan petualangan terbaru Peter Parker ya, sebagai film dengan pembukaan terbesar di Indonesia sejauh tahun 2026 ya, Sers. Wah, gila, kalau 600 ribu orang disuruh kumpul bareng gitu ya, kayaknya stadion GBT juga bakalan tumpah ruah gitu kan. Udah gak muat tuh nampungnya ya. Keberhasilan ini juga makin ngebuktiin sentuhan magis dari sang sutradara Ian Sears, Destin Daniel Cretton ya, yang sebelumnya sukses besar nyutradarain Shang-Chi. Dia bener-bener ngasih nafas baru lah ya, sesuai judulnya kayak Brand New Day gitu kan. Jadi buat karakter Spider-Man itu lebih fresh, personal, tapi tetap epic gitu kan. Nah, kalau kita bandingin sama film-film lainnya, jaraknya tuh jauh banget ya, Sers. Ibarat Spider-nya itu lagi gelantungan di pucuk gedung pencakar langit, sementara film lain masih pada di jalan raya gitu ya. Kalau kita bandingin sama pendahulunya, waktu Spider-Man No Way Home ya, pas rilis tahun 2021 lalu, waktu itu No Way Home aja nyetak angka sebesar 570 ribu penonton di hari pertama. Nah, Brand New Day itu sukses melampaui angka legendaris tersebut gitu. Nah, gimana sama film lain yang lagi tayang sekarang? Udah jelas, kebanting jauh gitu ya. Kalau sama film The Odyssey garapan Christopher Nolan yang sempat kita bahas kemarin ya, itu ngebuka penayangannya dengan 65.552 penonton. Terus film Evil Dead Burn diperkirakan dapat sekitar 82.900 penonton di hari pertama ya. Bahkan capaian Spider-Man ini sukses ngangkangi 2 rekor opening day terbesar sepanjang tahun 2025 kemarin ya, Sars. Ngalahin raksasanya James Cameron Avatar Fire and Ash yang dimana sekitar 468.052 penonton, dan ngelewatin hebohnya para wibu di film Demon Slayer Infinity Castle 461.019 penonton. Jadi ini bisa dibilang pembantaian rekor ya, Sers ya. Aduh, melihat angka hari pertama yang gila-gilaan begini enggak kaget gitu kan kalau pihak bioskop langsung nge-push jumlah layar semaksimal mungkin lah ya kayaknya. Kalau kamu ngecek aplikasi beli tiket sekarang, kayaknya jadwal tayang Spider-Man Brand New Day ini benar-benar nguasain lobby gitu ya. Hampir tayang tiap 30 menit sekali ya, Sers. Jadi berkat strategi monopoli layar karena demand yang super tinggi ini, para pengamat film memprediksi kalau Spider-Man Brand New Day punya potensi besar banget buat nembus angka sakti 1 juta penonton dalam waktu 2 atau 3 hari aja. Iya kan? Kayak ini sih bukan lari lagi, tapi benar-benar terbang tembus langit ya. Dan fenomena FOMO juga alias Fear of Missing Out ngaruh banget ya.
Karena kalau nggak buru-buru nonton di hari awal, siap-siap aja.

gitu kan. Dan dari hampir 600 ribu penonton saksi sejarah hari pertama itu, ada kamu gak nih di dalamnya yang search? Jangan spoiler ya kalau udah nonton ya yang search ya. Dan yang bikin bangga itu yang mengisi soundtrack atau lagu tema regional Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day ini berasal band berasal dari Bandung yang search, yaitu For Revenge ya. Yang lagunya tuh berjudul I Miss You Every Brand New Day, rilis kemarin tanggal 28 Juli 2026 ya, dengan label pendukungnya Sony Music Indonesia yang bekerja sama dengan Sony Pictures dan Marvel Studio. Karena lagunya belum bisa kita puterin ya, karena masih lagu baru, Alvin mau puterin lagunya For Revenge yang lain aja, yaitu ada di lagu Penyang Kalah.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

gitu ya. Yesus itu adalah definisi Surabaya pas siang hari. Dan warga Surabaya tuh pasti udah ngerasa paling kebal sedunia gitu ya. Gimana gak kebal coba? Kalau siang bolong pas matahari lagi terik-teriknya, itu nungguin lampu merah itu ya, rasanya kayak lagi di oven gitu. Keringatnya ngucur, emosinya gampang naik, rasanya pengen ngumpet aja dalam minimarket ngadem gitu ya sus ya. Tapi sepanas-panasnya Surabaya ya, ternyata kondisi cuaca di Jepang sana kalau lagi masuk musim panas alias summer ya sus, itu jauh lebih brutal dan mematikan katanya ya. Saking ngerinya gelombang panas di sana, baru-baru ini ada perusahaan yang nyiptain inovasi super gila sih ya sus ya. Mereka bikin kulkas manusia coba. Gimana ceritanya tuh manusia dimasukin kulkas? Nah, jadi pemanasan global itu emang bukan isapan jempol belaka yang serius ya. Di Jepang, musim panas beberapa tahun terakhir ini tuh udah masuk kategori krisis yang mengkhawatirkan. Jadi beda sama kita yang musim murni panas terik ya. Di Jepang itu panasnya dicampur sama kelembaban atau humidity yang tinggi banget. Jadi rasanya tuh sesek, lengket, dan susah napas lah ya. Saking brutalnya iklim di sana, tercatat ada lebih dari 100 ribu orang yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat heat stroke alias sengatan panas dalam satu musim aja. Gila. Ada 100 ribu orang. Itu pun lebih ya. Lebih dari 100 ribu orang yesers, dalam satu musim. Gara-gara kepanasan. Coba melihat fenomena yang kian mengancam nyawa ini ya. Orang Jepang yang emang terkenal jenius dan out of the box ini gak tinggal diam lah. Sebuah perusahaan pemasok industri bernama Trusco Nakayama ya, akhirnya berkolaborasi sama spesialis pembuat mesin pendingin yaitu Sanden Retail System buat nyiptain solusi instan penolak panas ini ya sir. Jadi kolaborasi dua perusahaan ini akhirnya melahirkan sebuah alat ajaib yang dikasih nama Dohemon Box. Secara fisik, alat ini tuh bentuknya adalah bilik pendingin portable setinggi 2 meter ya. Kalau kamu tahu, sering lihat mesin penjual minuman otomatis atau vending mesin ya yang ada di pinggir-pinggir jalan yang kotak itu. Nah, bentukannya kurang lebih mirip kayak gitu ya. Bedanya kalau vending mesin ngeluarin botol teh dingin ya, mesin ini malah nyuruh kamu yang masuk ke dalam buat didinginin gitu. Nah, cara kerjanya gimana sih? Nah, canggih banget ini bisa dibilang ya. Kamu masuk ke bilik kulkas manusia ini ya, terus mesin itu bakal mempertahankan suhu ruangan di dalamnya yang sos pada angka 15 derajat Celcius. Terus dari bagian atas bakal ada hembusan udara dingin banget bersuhu 5 derajat Celcius yang ditembakkan secara presisi langsung ke arah kepala, leher, dan bahu kamu ya. Jadi 3 titik ini sengaja diincar karena merupakan pusat pengatur suhu tubuh manusia yang stars. Jadi hasilnya cuma butuh waktu sekitar 10 menit aja nongkrong di dalam bilik ini, semua gejala kelelahan, pusing, dan dehidrasi akibat kepanasan bakal langsung reda seketika. Jadi benar-benar berasa kayak nyawa kamu di recharge 100% gitu ya. Dan dengar penjelasan secanggih tadi, pasti ada yang bertanya-tanya, waduh, ini mesinnya harus bayar dulu apa gimana nih? Masukin koin kah atau bayar scan pakai kris dulu kali ya gitu kan? Nah, fakta menariknya ya, buat warga lokal di sana, nyobain alat ini tuh bisa gratis 100% alias nggak dipungut biaya sepersen pun. Kamu nggak salah dengar ya. Jadi sistemnya itu, mesin Dohemon Box ini dibanderol dengan harga sekitar 1,5 juta yen per unit ya, atau kalau dirupiahin sekitar 150 jutaan gitu. Nah, perusahaan pembuatnya itu menyumbangkan salah satu unit produksi awalnya ke fasilitas publik ya, sir. Jadi, salah satunya ditempatkan di balai kota Mahebeshi, Jepang ya. Karena ini ditaruh di balai kota, otomatis pemerintah daerah membebaskan warganya untuk keluar masuk pakai kulkas manusia ini secara cuma-cuma selama jam operasional balai kota berlangsung. Jadi pemerintahnya nggak pusing mikirin tagihan listrik lagi lah ya, sir. Soalnya biarpun harganya 150 juta, biaya operasional alias tarikan listrik mesin ini tuh murah banget ya.
Cuma butuh sekitar 16 yen per jam atau setara 1700 perak doang buat nyalain mesin ini selama sejam. Murah meriah banget ya. Selain ditaruh di fasilitas publik biar warga bisa pakai gratis, mesin ini juga dirancang pakai roda ya, Sars. Jadi gampang banget kalau mau dibeli sama perusahaan swasta terus dipindah-pindah ke lokasi proyek konstruksi atau event outdoor ya. Tujuannya biar para pekerja yang kepanasan di lapangan bisa langsung masuk kulkas gratis kapan aja gitu ya, tanpa harus takut pingsan. Jadi keren banget ya kolaborasi pemerintah dan swastanya buat nyelamatin nyawa warga. Terus aman gak itu kalau masuk kulkas gitu kan? Tenang aja, ini mesin pintar ya, Sir. Jadi bukan freezer pembeku daging ya. Demi alasan keamanan, tim pengembang udah ngebekalin Doheman Box ini dengan 3 mode pendinginan yang bisa diatur sesuai kebutuhan gitu ya. Selain itu, alat ini juga punya timer alias pengatur waktu otomatis yang bakal langsung mematikan mesin setelah kamu ada di dalam selama maksimal 20 menit. 20 menit maksimal. Jadi ini fungsinya buat mencegah tubuh kamu ngalamin hipotermia atau penurunan suhu tubuh yang terlalu drastis gitu ya. Pokoknya dipikirin matang-matang deh sama sampai ke safety-nya gitu ya. Aduh, coba bayangin yang Sars, kalau mesin pendingin ini ya, kulkas manusia ini alias Doheman Box ini gratisan nongkrong di Surabaya gitu. Gimana coba ya? Nah, kamu bisa menikmati dinginnya mesin ini di terik cuaca panas siang harinya Surabaya. Waduh, ini mah kayaknya tiap 20 menit sekali masuk gitu ya. Meskipun maksimalnya 20 menit, tapi kayak tiap 20 menit masuk, keluar, terus masuk lagi, keluar, masuk lagi gitu kan. Mumpung gratis. Aduh, gila kalau produk-produk luar negeri inovasinya ada aja gitu. Kayak nggak yang tidak terpikirkan gitu ya. Entah itu produk Cina, produk Jepang, gila. Kayak inovasinya keren-keren. Aku pengen juga deh ke Jepang, ke Cina juga gitu kan, untuk mencoba inovasi-inovasi terbaru. Aduh, enak kayaknya. Oke deh yang Sars, itu dia ya updatean info soal kulkas manusia yang ada di Jepang. Abis ini Alvin bakalan ngasih 3 pertanyaan tebak cepat ya, mengenai ada kaitannya dengan kulkas manusia ini juga. Oke, okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.8 TJFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
5: Nomor apa sih?
4: Nomor WA.
5: Keras kamu ya?
4: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
5: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Yes, listening to 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. Nah, kalau tadi kita sudah bahas soal kulkas manusia ya, yaitu inovasi dari negara Jepang Youngsters, yang dimana lagi ngadepin summer gitu ya, saking panasnya sampai pemerintah sananya tuh ngadain kulkas manusia. Nah, di tebak cepat kali ini temanya adalah soal inovasi di suatu negara. Jadi gak cuma Jepang aja, ternyata negara-negara lain juga berinovasi menciptakan hal-hal yang ada manfaatnya gitu ya. Nah, kita lihat apakah inovasi-inovasi dari negara lain yang segampang aja ya pertanyaannya, 3 pertanyaan. Jadi langsung stay tune di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya, Sirs ya. Jadi jangan lupa gedein volume radio kamu, volume handphone kamu, biar suara Alvin terdengar jelas. Jadi langsung aja ya, Sirs, are you ready untuk tebak cepat hari Jumat 31 Juli 2026?

Benar atau salah? Benar atau salah? Yang pertama, dari negara Jepang dulu ya. Emang negara yang paling rajin gitu bikin barang-barang aneh yang khas Jepang ini. Nah, sebuah perusahaan teknologi di Jepang saat ini lagi mengembangkan inovasi baru bernama mesin cuci khusus manusia. Nah, kalau tadi kulkas manusia, sekarang ada mesin cuci khusus manusia yang bentuknya mirip kapsul ya, sis. Nah, jadi orang tinggal masuk ya, dan mesinnya bakal nyiram air serta sabun otomatis. Tapi, apa tujuan utama mesin ini dibuat? Itu tidak lain karena untuk relaksasi penyembuhan stres. Apakah benar atau salah? Tujuan utama mesin ini dibuat tidak lain untuk relaksasi penyembuhan stres. Apakah benar atau salah? Benar atau salah?

Alvin ulangin lagi pertanyaan pertama. Benar atau salah? Benar atau salah? Di Jepang ya, selain kulkas manusia yang search, ada yang namanya mesin cuci khusus manusia yang bentuknya tuh mirip kapsul. Jadi orang tinggal masuk dan mesinnya tuh bakal nyiram air serta sabun otomatis yang search. Kayak udah kayak ini ya, apa, pencuci mobil gitu ya. Jadi mobilnya tinggal masuk, terus air sama sabunnya tinggal disemprot-semprotin otomatis. Nah, kalau ini mesin cucinya tuh khusus manusia gitu kan. Nah, tujuan utama mesin ini dibuat tidak lain untuk relaksasi penyembuhan stres. Tidak lain untuk relaksasi penyembuhan stres. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Benar atau salah? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Hadi. Kak Hadi menjawab salah. Salah. Kalau kata Giga Yusuf Triyono menjawab benar. Kak Yusuf Triyono menjawab benar. Disusul oleh Kak Ferdi menjawab betul aja. Enak kali ya. Enak kali apanya nih Kak Ferdi? Mesin cucinya. Kalau Kak Intan juga menjawab benar. Tiga jawaban benar sudah masuk, satu jawaban salah dari Kak Hadi. Apakah Kak Hadi mau mengganti jawaban, berubah pikiran? Oke, kalau sudah yakin yang search ya, tiga jawaban benar, satu jawaban salah, langsung saja Alvin kunci ya search jawabannya.

Benar. Betul banget, yesers, jawabannya adalah relaksasi penyembuhan stres. Waduh, gak nyangka ya, yesers. Proyek inovasi ini namanya Project Usoyaro. Jadi pas kamu masuk ke dalam mesin cuci ini ya, mesinnya gak cuma ngegosok punggung kamu pakai air dan sabun aja, tapi layar di dalam kapsulnya bakal memutarkan video pemandangan alam dan musik yang digerakkan pakai AI ya, Sars. Jadi tujuannya murni buat healing batin biar warga Jepang itu nggak stres pulang kerja gitu ya. Aduh, ini emang inovasi suatu negara tuh ada-ada aja gitu ya. Kulkas manusia lah, mesin cuci manusia lah gitu. Aduh, ntar apalagi ya manusia-manusia nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kalau tadi Jepang yang search, kita terbang ke Tiongkok alias Cina ya. Kalau di HP kita ada Face ID atau pemindai wajah buat ngebuka kunci layar ya. Di beberapa toilet umum di kota Beijing, pemerintahnya nekat memasang mesin Face ID berteknologi tinggi tepat di sebelah kloset. Apa tujuan mesin canggih ini dipasang di dalam toilet ya, search? Apakah A, mencegah pencurian tisu toilet, atau B, mendeteksi penyakit pencernaan? Apakah A, mencegah pencurian tisu toilet, atau B, mendeteksi penyakit pencernaan?

Alvin ulangin lagi pertanyaan kedua yang ada di Cina, yang sos alias Tiongkok ya. Nah, kalau di HP kita itu kan ada Face ID ya, namanya untuk pemindai wajah, ngebuka kunci gitu ya, ngebuka kunci layar, namanya Face ID. Nah, di beberapa toilet umum di kota Beijing, Cina ini, pemerintahnya nekat memasang mesin Face ID berteknologi tinggi yang tepat di sebelah di sebuah eh di

sebelah kloset gitu ya, di toiletnya itu di sebelah kloset. Apa tujuan mesin canggih ini dipasang di dalam toilet? Apa tujuan mesin canggih ini dipasang di dalam toilet? Apakah A, mencegah pencurian tisu toilet, atau B, mendeteksi penyakit pencernaan? Apakah A, mencegah penyakit tisu toilet, atau B, mendeteksi penyakit pencernaan? A atau B? A atau B? Langsung ketik jawaban kamu di WhatsApp kita Youngsters di 081 888 0948.

Jawaban dari Kak Yusuf Triyono menjawab mendeteksi penyakit pencernaan. Oke, berarti Kak Yusuf menjawab B ya. Kak Yusuf menjawab B. Kalau dari Kak Intan menjawab mencegah pencurian tisu toilet Vin. Oke, berarti jawabannya A Kak Intan ya. Berbeda dengan Kak Yusuf, ini ada dua jawaban sudah masuk di pertanyaan kedua. Kak Ferdi menjawab A, berarti mencegah pencurian tisu juga. Kak Hadi menjawab A. Oke, sama seperti pertanyaan pertama ya, ada tiga jawaban yang sama dan satu jawaban berbeda gitu kan. Oke, apakah jawaban berbeda ini akan menjadi jawaban yang salah atau bahkan plot twistnya betul ya? Yes, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

A. Mencegah pencurian tisu toilet. Aduh, asli ini niat banget ya Ustaz ya. Pemerintah di sana itu sempat pusing karena warganya sering banget ngambil gulungan tisu toilet. Ya, tisu toilet umum itu loh yang Ustaz buat dibawa pulang gitu kan. Akhirnya dipasanglah mesin Face ID ya. Kamu harus pamer muka dulu ke mesinnya. Baru deh tisunya tuh keluar sepanjang 60 cm youngsters ya. Kalau kamu butuh tisu tambahan, kamu bisa scan muka lagi setelah nunggu 9 menit youngsters. Jadi dijamin gak ada yang berani nyolong lagi gitu ya. Oke, jadi bukan buat mendeteksi penyakit ya Kak Yusuf ya, melainkan untuk mencegah pencurian tisu toilet. Lanjut, kita lanjut ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir. Nah, Jepang udah, Cina udah, kita terbang sekarang terakhir ke Korea Selatan ya, Sirs. Ke Korea Selatan. Kalau biasanya lampu lalu lintas buat pejalan kaki itu dipasang tinggi di tiang ya. Pejalan kaki, lampu lalu lintasnya itu kan dipasang tinggi di tiang ya. Nah, di jalanan kota Seoul, pemerintah merombak trotoar dan memasang lampu lalu lintas berupa lampu LED menyala yang ditanam di bawah tanah. Di Seoul, pemerintahnya merombak trotoar dan menyala dan memasang lampu lalu lintas berupa lampu LED menyala yang ditanam di bawah tanah. Jadi rata dengan aspal ya, Stas. Benar-benar rata gitu ya. Nah, inovasi ini dibuat khusus untuk melindungi kaum apa? Apakah A, pengguna kursi roda, atau B, orang yang kecanduan main HP? Apakah A, pengguna kursi roda, atau B, orang yang kecanduan main HP?

Alvin, ulangin lagi pertanyaan terakhir. Di Korea Selatan ya, jadi biasanya tuh lampu lalu lintas buat pejalan kaki kan dipasangnya tinggi di tiang ya, sirs ya. Tinggi di tiang, tapi di jalanan kota Seoul, pemerintahnya tuh merombak trotoar dan memasang lampu lalu lintas berupa lampu LED menyala yang ditanam di bawah tanah. Jadi rata dengan aspal ya, sirs ya. Rata dengan aspal. Dan inovasi ini dibuat khusus untuk melindungi kaum apa? Untuk melindungi kaum apa? Apakah A, pengguna kursi roda, atau B, orang yang kecanduan main HP? Apakah A, pengguna kursi roda, atau B, orang yang kecanduan main HP?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Hadi menjawab B. Itu berarti orang yang kecanduan main HP ya. Kak Yusuf Triyono menjawab orang yang kecanduan main HP sama kayak Kak Hadi, jawabannya B. Lalu Kak Intan juga menjawab B, Vin. Nah, B berarti orang yang kecanduan main HP. Lalu kalau kata Kak Ferdi, B aja, nyoba. Nyoba-nyoba, Kak Ferdi ini ya. Oke, semuanya menjawab B ya. Kak Ferdi, Kak Intan, Kak Yusuf, Kak Hadi. Kira-kira apakah A atau B yang search jawabannya? Langsung saja, Alvin kunci jawabannya. Dan jawabannya benar. Pertanyaan ketiga adalah, jawabannya adalah B, orang yang kecanduan main HP. Betul semua ya, Sirs ya. Ini relate banget pasti sama kebiasaan kita zaman sekarang ya. Di sana tuh ada istilah smoombies alias smartphone zombies ya, Sirs. Yaitu orang-orang yang jalan kaki tapi matanya tuh nunduk terus gitu kan, ngeliatin layar HP sampai sering ketabrak mobil ya. Nah, biar mereka nggak celaka ya, Sirs, pemerintahnya ngalah dan masang lampu merahnya di bawah aspal. Jadi biar pas mereka lagi nunduk main HP, mereka tuh tetap bisa lihat warna lampunya gitu kan. Ini super pengertian banget ya emang pemerintah Korea ini. Oke, itu dia ya Sirs, 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini mengenai inovasi di suatu negara ya. Ayo, siapa yang betul semua? Ada yang salah satu? Oke, terima kasih banyak ya Sirs. Kalau yang sudah gabung dari WhatsApp ada Kak Ferdi, Kak Intan, Kak Yusuf Triyono dan Kak Hadi ya, yang sudah ikut meramaikan tebak cepat pada pagi hari ini. Ya, abis ini kita bakal battlein dua musisi di back to back song, kira-kira musisi lokal atau musisi internasional. Nah, jangan kemana-mana ya Sirs ya. Tetap di 94.8 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: 101.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Nah, kalau tadi fenomena kulkas manusia di Jepang yang diciptain gara-gara cuaca musim panas yang serius alias summer ya, yang di sana tuh kelewat brutal banget gitu. Nah, jadi kepikiran nih Alvin yang serius ngomongin soal summer ya. Musim yang identik sama matahari terik dan liburan ini emang selalu sukses jadi inspirasi musisi-musisi dunia buat nyiptain mega hits yang timeless gitu kan. Nah, makanya di segmen Back to Back Song ini Alvin mau battlein dua musisi internasional yang lagunya itu ikonik dengan unsur kata summer di dalamnya, yang stars ya. Yang pertama ada dari Taylor Swift ya, Cruel Summer.

Nah, lagunya ceria dan bunci banget ya. Tapi jangan salah nih, liriknya itu justru nyeritain soal penderitaan jatuh cinta dalam diam ya. Alias vibes-nya itu HTS gitu ya. Itu hubungan tanpa status yang disembunyiin selama musim panas. Sakit tapi harus pura-pura happy gitu kan. Nah, terus kita battle-in Cruel Summer ini dengan Demi Lovato, Cool for the Summer.

Nah, kalau ini nawarin musim panas yang liar dan berani gitu ya, Stars ya. Kita panggil Cruel Summer. Cool for the Summer dari Demi Lovato ya. Yang dimana ini adalah anthem pop rock atau dance yang benar-benar diciptain buat ngubah lantai dansa jadi lautan manusia gitu. Kalau vibesnya tuh seksi, percaya diri, dan ngajakin kita buat berani nyoba hal-hal baru tanpa mikirin omongan orang. Jadi kamu tim mana? Yang harus langsung tentuin vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk penentuan akhir closingan The Morning Group pada pagi hari ini. Kamu timnya Taylor Swift, Cruel Summer.

Nah, kalau fun fact-nya dari lagu ini sendiri adalah awalnya tuh rilisnya tahun 2019 sih yang seharusnya. Yang saat itu bahkan bukan dijadiin lagu single utama, tapi karena magisnya di Eras Tour dan viral di TikTok bertahun-tahun kemudian, lagu ini tuh meledak lagi dan sukses rebut posisi nomor 1 Billboard Hot 100 pada tahun 2023 ya. Jadi jedanya itu 4 tahun dari rilis sampai jadi nomor 1 gitu ya. Nah, kalau Cruel Summer, kamu bisa pilih Taylor Swift Cruel Summer di WhatsApp kita, atau kamu timnya Demi Lovato Cool for the Summer. Kalau lagu ini tuh dirilis tahun 2015 yang dimana adalah titik balik atau turning point seorang Demi Lovato gitu ya. Lewat lagu ini dia benar-benar ngelepas image mantan artis Disney yang cute dan polos itu, berubah jadi musisi yang tuh legendaris banget. Pas didengerin pakai headphone atau speaker mobil dengan bass maksimal, bawaannya pengen langsung jingkrak-jingkrak. Ayo, apakah ini pilihan yang sulit ya, Sus? Taylor Swift or Demi Lovato ya? Sekali lagi, langsung tentuin di WhatsApp kita di 081-888-0948.

0: So I'm here on the M6700, which is a gnarly little laptop that Dell was so kind as to pass our way. And this has been basically my mobile workstation for the past couple weeks. This has been kind of almost the nexus point that's been populating out assets and then send that over to some of the main architecture builds.
1: Yes, listening to Name 4.8 GFM, the Ultimate Youngsters Radio.
2: A little over 3.5 million.
1: Mau remind kembali buat kamu yang belum vote di back to back song pagi hari ini ya, Sers ya. Tadi aku sudah puterin juga rekomendasi lagu dari kamu, ada dari Kak Ferdi yang pengen dengerin Lady Gaga Poker Face ya. Sudah aku puterin sama Mas Yusuf Uuk yang pengen dengerin Linkin Park Crawling, sudah aku puterin juga. Oke. Dan ini saatnya buat kamu vote battle pagi hari ini ya, Sers, karena untuk sementara vote yang sudah masuk itu seri ya. Seri yang Sers. Jadi aku butuh lebih suara kamu lagi untuk penentuan closingan The Morning Crew pada pagi hari ini. Apakah kamu timnya Taylor Swift atau Demi Lovato? Jadi kita lagi battlein dua musisi yang dua-duanya ini sama-sama ada kata summernya di lagunya ya. Kalau Taylor Swift itu ada di Cruel Summer. Nah, dengerin pas lagi nyetir mobil sih ini sambil teriak sekenceng-kencengnya gitu ya. Cocok banget nih buat pelampiasan emosi. Ya, Sers, buat kamu yang lagi berusaha kelihatan happy di luar padahal dalam hatinya tuh lagi hancur lebur mikir.

atau kamu tim Demi Lovato Cool for the Summer? Kalau yang ini bisa dibilang mood booster tingkat dewa sih ya sus ya. Dentuman bassnya tuh cocok banget buat didengerin pas kamu lagi workout atau nge-gym pagi ya, biar tenaga kamu nambah berkali-kali lipat gitu ya. Gak cuma itu, lagu ini juga jadi anthem wajib buat temenin kamu lagi get ready with me juga bisa banget ya. Di depan cermin gitu kan. Jadi kayak ada energinya gitu. Yuk, bisa yuk vote untuk ketentuan closingnya nanti ya. Kira-kira dimenangkan oleh Taylor Swift atau Demi Lovato. Kalau Taylor Swift, lagu yang bakal kamu dengerin ada Cruel Summer.

kalau Demi Lovato, lagu yang bakal kamu dengerin ada Cool for the Summer. Nah, jadi terserah kamu deh yang search spot yang mana. Ya, jadi langsung vote sekarang juga di 81888 0948.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi

0: gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1990 bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Hari Sabtu di rumah aja, bosen gak sih? Gimana kalau ketemuan yuk sama DJ FM Squad di Piknik Nostalgia? Kolaborasi seru dari Pitfest dan Ultras Gresik. Catat tanggalnya, Sabtu ini ya Stars, 1 Agustus 2026 di Pit Stop Kopi KIG. Mulai open gate dari jam 6 sore ya, bakal ada special performance dari Kopral Kobong dan DJ Smith. Ada juga live podcast sampai jersey exhibition. Rugi sih gak mampir, apalagi kamu penggemar bola. Ajak yuk teman kamu sebanyak-banyaknya dan kita jumpa di Piknik Nostalgia. This event supported by DJ FM Surabaya.
1: Streaming yuk.
2: Gimana kakak?
1: Di www.djfm.co.id.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu,

Masih bersama Alvin yang search di The Morning Crew. Waduh, detik-detik terakhir ini yang search ya, kita mau bye-bye. Tapi sebelum bye-bye yang search, kita bacain dulu vote yang sudah masuk ya. Atau Alvin mau spell-spell untuk terakhir kalinya deh buat kamu yang belum vote. Jadi aku mau memberi kesempatan untuk terakhir kalinya ya. Kita lagi battlein dua musisi internasional. Yang keduanya ada kata summer di dalam judulnya. Yes, terus. Kalau yang pertama ada Taylor Swift, Cruel Summer.

0: Jadi kamu tim siapa yang search ya untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini? Apakah kamu tim Taylor Swift ya atau tim Demi Lovato? Nah, kita cek-cek dulu ya yang search yang banyak dipilih oleh kamu. Siapa kira-kira? Oke, yang pertama ada dari Mas Yusuf Uuk ya, search ya. Mas Yusuf Uuk memilih Demi Lovato. Oke. Lalu kalau dari Kak Ferdi memilih Tai-Tai aja, Vin. Ini Tai-Tai siapa nih? Toyota gitu kan. Taylor Swift ya, Kak Ferdi memilih Taylor Swift. Satu suara sama ya. Mas Yusuf Uuk memilih Demi Lovato. Terus Kak Ferdi memilih Taylor Swift. Satu sama. Lalu ada dari Kak Intan Yesers yang memilih Demi Lovato aja, Vin. Oke. Dua suara Demi Lovato dari Mas Yusuf Uuk dan Kak Intan. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono memilih back to back song. Aku pilih Demi Lovato. Oke, Demi Lovato. Berarti sudah ada 1, 2, 3 suara. 3 suara Demi Lovato yang search ya. Sedangkan Taylor Swift cuma ada di 1 suara. Oleh karena itu, ya pemenangnya bisa disimpulkan dimenangkan oleh Demi Lovato dengan lagunya Call for the Summer. Dan satu lagu lagi ada di judul Confident ya. Sebelum lagunya aku puterin ya, aku mau pamit undur diri dulu. Bye bye. Selamat menuntaskan hari Jumatnya ya, dengan santai ya. Dan semangat untuk kerjanya. Buat kamu yang kerja kuliah ya, besok udah hari Sabtu, udah weekend ya. Dan langsung saja kita bakal ketemu di minggu depan, hari Kamis Jumat depan ya, search ya, di program The Morning Crew jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita langsung sambut saja pemenang back to back song hari ini ya. Search, terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah meramaikan WhatsApp kita hari ini. Yang sudah request lagu, yang sudah ikutan tebak cepat, yang sudah ikutan vote di back to back song pada pagi hari ini, terima kasih banyak yang search. Thank you so much. Selamat menjalankan hari Jumatnya dengan baik dan benar. Jangan lupa buat kamu yang muslim ya, nanti siang juga ditemani sama DJ Hans di jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, okay? Please welcome, ini dia, Demi Lovato.
1: Back to back song pilihan yang ter.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salembari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah

Untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Halo semua, kita dari
1: Delantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku...

0: bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi

asal kamu tahu aja nih youngsters. Ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang kudu hati-hati ya, karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 GJFM Surabaya.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: physical and see if you would touch me.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: New Vision.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, NewJeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of NewJeans. Lewat teaser terbaru, NewJeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari NewJeans.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih ya kan, terakhir
3: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Yes, film berjudul Pangku. Sebelum lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza yang mengiringi official trailernya, di awal banget rilis teaser trailernya, udah terdengar petikan gitar khas dari lagu berjudul Ibu punya Iwan Fals, ya stars. Ribu.

0: anakmu.
1: Yuk kita bahas fakta tentang kenapa sih lagu ini kok jadi original soundtrack film Pangku. Fakta yang pertama, lagu ini pertama kali disaranin sama manajer Reza Rahadian sekaligus produser film ini, Arya Ibrahim. Terus pas dengerin, Reza bilang, wah kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar filmnya. Fakta kedua, lagu yang dipakai jadi original soundtrack film Pangku dibuatin versi barunya loh Young Stars yang kolaborasi sama Reza Rahadian. Fakta ketiga atau fakta terakhir, lagu yang diciptain sama Iwan Fals waktu masih SMP ini dirasa sama-sama nyeritain perjuangan dan kerja keras seorang ibu buat ngehidupin keluarganya, terkhusus anaknya. Nah ini sama Young Stars kayak karakter Sartika di film Pangku yang rilis di bioskop Indonesia tanggal

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Vokalis The 1975, Matty Healy, resmi menikah dengan Gabriel Bechtel. Mereka resmi mengikat janji suci di hari Sabtu, tanggal 19 Juli kemarin, Youngsters, di Castel de Lago, Hollywood Hills. Acara yang digelar sederhana ini cuma dihadiri keluarga sama sahabat terdekat aja, yang rata-rata pada pakai baju hitam nih semuanya. Congrats deh to the new Mr. and Mrs. Healy.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ada yang baru nih, Hiangstars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara, bukan pajak, yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026. Kemarin. Gimana nih menurut kamu ya, Stars? DJ Highlight by DJ FM.

JFM, The Ultimate Young Stars Radio. Selamat siang, selamat hari Jumat. Finally Friday again, Young Stars. Dan selama 2 jam ke depan ada di Bia nemenin kamu di sini sampai nanti jam 1. Di mana lagi kalau bukan di jamnya Young Stars? Bibi bakal kasih lagu-lagu Indonesia full selama 2 jam nonstop, Young Stars. Dan dibuka dulu siang hari ini lewat satu single kolaborasi dari Discoria, Lele, Ilman, Nino, Bunga, Citra Lestari. Ini dia, Badai Telah Berlalu.

Korea, Lale Ilmanino dan juga Bunga Citra Lestari Badai telah berlalu sebagai pembuka di jamnya yang start siang hari ini. Buat yang kayak udah bertanya-tanya nih, kenapa siang hari ini di biang nemenin nih di jamnya yang start nih gitu kan.

ada lagu-lagu baru yang stars, ada dari siapa aja, tungguin. Nanti Dewi bakal bahas kira-kira lagu baru ini cocok gak ya sama kamu, atau mungkin ini lagu yang kamu banget gak ya di bulan ini, mungkin yang stars, atau sebagai semangat nantinya untuk menyambut bulan berikutnya yang mudah-mudahan ya. Kita kan bentar lagi udah masuk di bulan Agustus nih. A-nya adalah aminin gak kalau kaya raya? Amin dong, ya kan? Ngomongin soal kaya raya dan ngomongin soal hari ini adalah hari Jumat, I know kamu adalah budak-budak korporat yang udah nunggu di akhir bulan kayak gini karena gajian ya yang stars ya. Dan pastinya kalau ngomongin soal budak korporat juga, gak lepas dari lagu yang satu ini, cocok banget buat kamu dengerin di akhir bulan, bentar lagi gajian. Tapi selama satu bulan sambatnya tetap aja, Masya Allah, Masya Allah, kalau nerima kerjaan dari kamu kantor gitu kan ya. Langsung aja ketemuan dulu. Ini dia dari Salma Salsabil, Haju, nemenin kamu di jamnya yang stars.

Yes, itu dia tadi satu single dari Salma Salsabil Hachu. Rasanya ya kalau udah di awal program kayak gini kita gak sapa yang udah gabungan kayak gak sopan banget gitu. Ya kan, jadi Divi mau sapa-sapa dulu buat yang udah gabungan nih yang stars lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Dimana nih yang stars, kamu bisa langsung aja kasih rekomendasi lagu Indonesia favorit kamu. Ya, ini adalah lagu Indonesia only yang stars. Jadi jangan sampai tiba-tiba kamu nyempil tuh di situ lagunya Taylor Swift. Awas aja ya kalau tiba-tiba nyempil tuh di

Itu lagunya Taylor Swift ya. Jangan. Ini buat yang biasanya di siaran pagi terus kasih rekomendasi lagu-lagu dari Kendrick. Nah, ini adalah waktunya kamu untuk kasih rekomendasi lagu dari para idol kamu ya, yang stars ya. Dimi mau sapa dulu dari bawah, boleh deh. Ada siapa nih yang udah gabungan? Mas Ali Ghazali dari Pasuruan. Lah, mau request dua lagu sekaligus, buset. Mau request lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan untuk kedua adikku. Terus abis gitu ada juga lagunya Malik and the Essentials yang Senja Teduh Pelita. Tolong diputerin kedua lagunya, tak tunggu jam 12.15. Waduh, berarti abis Jumatan ya? Boleh. Makanya kenapa di 30 menit awal sengaja banget Dibi mau kasih lagu-lagu baru yang start sambil baca-bacain. Sambil Dibi catetin lagu-lagu rekomendasi kamu. Nanti di jam 12 ke atas Dibi bakal puterin semua lagunya. Nungguin kamu Jumatan ya. Terutama buat yang cowok-cowok nih. Lanjut, selain ada Mas Ali Ghazali yang nanti bakal Dibi puterin lagunya, terima kasih untuk rekomendasi lagunya yang mantep banget. Ada juga siapa nih, Mas Banyu yang mau kasih rekomendasi lagunya Sabrina Leanor, judulnya Haha. Terima kasih. Ada Mas Bimo juga yang udah gabungan. Wah, Mams Dibi. Mau request lagunya Rocket Rockers yang judulnya Dia ya, Mbak Dibi ya. Selamat siaran, Mams. Lancar selalu. Oke. Ditunggu lagunya, nanti bakal Dibi puterin ya. Cukup dilesep ya, Mas Bimo ya, lagumu Rocket Rockers loh. Ini kayak antara dilesep plus jadul juga gitu. Boleh. Karena udah lama juga gitu kita gak ngedengerin Rocket Rockers. Terakhir event bareng Rocket Rockers tuh Dibi tahun berapa ya? 2017 mungkin ya. Udah lama banget gitu ngedengerin Rocket Rockers nyanyi secara langsung. Terus lanjut ada Kakak Tia yang siang hari ini mau kasih rekomendasi lagu dari Sabrina Leanor, judulnya Haha. Ngomongin soal Sabrina Leanor, jujur aku kaget banget karena udah pernah ketemu orangnya langsung gitu ya. Yang dimana waktu itu cantik dan cukup berisi badannya. Habis itu aku ngeliat postingan terbaru waktu dia kolaborasi mau manggung bareng sama The Baku Cakar. Ternyata udah sekurus itu Sabrina Leanor. Emang ini ya, buat berbinar ya, sekarang ini lagi dengerin Dibi, correct me if I'm wrong gitu ya, si Sabrina Leanor lagi ini, lagi diet. Karena kurus banget sekarang kalau aku lihat. Mas Ferdi juga pagi hari ini, pagi lagi, siang hari ini, sorry Paul, karena aku kebiasaan siaran pagi ya, sorry Paul. Loh, Kakak Dibi di siang hari, Hans bolos ya. Hans bolos ya, iya nih, dia bolos nih. Jadi aku yang nemenin sampai nanti jam 1 ya, Mas Ferdi. Mau kasih rekomendasi lagu Hi-Fi, Main. Dimainkan di jam 12.30 ke atas aja, Deep. Bertobat juga aku, Deep, gitu katanya. Makasih, Deep, sehat selalu ya. Stay safe, Deep. Belakangan ini lagi ada demo persilatan di siang ini. Oh, iya. Bilangnya ada demo persilatan siang hari ini. Iya, ada beberapa titik di kota Surabaya, termasuk di deket kantor PRSSNI nih, yang stars yang biasanya mungkin kamu dengerin ada Spektrum Radio Jatim. Kantornya itu deket-deket sini, daerah kalau gak salah Nasution apa ya, kalau gak salah. Itu juga katanya di sekitaran situ lagi ada demo juga gitu. So stay safe juga buat yang stars yang sekarang ini lagi ada di jalan juga gitu ya. Ya mungkin di hari Jumat seperti biasa, karena sudah mau menjelang weekend, udah pasti ada beberapa titik di kota Surabaya yang mengalami kemacetan, plus juga ada demo dan mungkin ada ribut-ribut dan lain sebagainya gitu. Nanti Dibi bakal update deh untuk lalu lintas di kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV kamera SITS ya, yang star saya. Mungkin buat kamu juga yang lagi mau makan siang atau habis makan siang mau balik lagi ke kantor, apakah aman untuk lalu lintasnya, jadi biar tahu gitu ya beberapa titik di kota Surabaya. Sekarang ketemuan dulu karena Dibi tadi bilang 30 menit di awal Dibi bakal puterin lagu-lagu baru yang stars yang ada di playlistnya Dibi untuk siang hari ini. Salah satunya adalah lagu yang jadi original soundtrack kerjasama bareng sama Sony Pictures Indonesia. Ada For Revenge, I Miss You, Every Brand New Day. Spesial untuk original soundtracknya, Spider-Man Brand New Day.

Itu dia satu single coming from Four Revenge Youngsters yang dimana ini lagu udah ditunggu-tunggu banget ya, karena banyak yang berekspektasi akan lagu yang diciptain sama Four Revenge untuk Spider-Man Brand New Day. Film yang memang udah ditunggu-tunggu setelah Peter Parker kehilangan memorinya di Spider-Man sebelumnya gitu ya, yang stars ya. Dan lagu ini dibuat gitu dengan semangat yang menggambarkan kalau si Peter Parker ini bisa dibilang kayak tetap ingin memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Makanya kenapa liriknya dia dibuka sama For Revenge ini, saat aku yang kedua menyelamatkan dunia, kan kupastikan cerita yang kau unggah bahagia gitu. Jadi dia tetap pengen orang-orang yang ketemu sama dia lagi walaupun udah gak inget gitu ya, tetap ada sisi-sisi kebahagiaan yang bisa dia kasih gitu, yang stars. Tapi tetap aja sih gitu, akan lebih afdol lagu yang barusan aja kamu dengerin di DJ FM Surabaya ini, kamu dengerin secara langsung di bioskop, di mana lagu ini akan menjadi credit titles, yang stars, penutup gitu ya, ketika film Spider-Man Brand New Day itu udah selesai diputarkan di bioskop gitu. Jadi biar lebih afdol lagi, kamu udah lihat filmnya secara keseluruhan, baru deh dengerin lagu I Miss You Every Brand New Day dari For Revenge ini. Kayaknya akan lebih relate lagi gitu ya, Hellstars ya. Yang relate untuk orang-orang dewasa di jam-jam 11.23 menuju ke jam 12 ini, Hellstars, itu adalah istirahat. Ya gak sih? Itu udah relate banget sama orang-orang dewasa. Istirahatnya bisa macam-macam. Bisa kayak makan, ngopi, santai, berhenti melakukan aktivitas, atau bahkan tidur siang. Hal yang mungkin kita benci banget ketika kita kecil, ketika disuruh sama mama, ketika disuruh sama orang tua, tidur siang gak gitu. Tapi kita bilang, enggak, aku mau main. Sekarang yang justru dibutuhin waktu dewasa ya, tidur siang, yang stars. Dan ini adalah single baru juga dari Fatin Sidqia ya, ajang jebolan dari ajang pencarian bakat X Factor Indonesia, yang merilis single baru berjudul Tidur Siang. Ini lagu dirilis hari ini 31 Juli 2026 untuk memperingati ulang tahunnya dia yang jatuh di tanggal 30 Juli 2026 kemarin. Jadi untuk menjadi momen spesial gitu dalam hidupnya dia, termasuk pun juga untuk kejutan ke para penggemarnya, Fatin Sidqia ini ngerilis lagu berjudul Tidur Siang itu, Youngsters. Jadi dengan lagu barunya, Fatin ingin mengajak para pendengar Youngsters untuk melihat kembali perjalanan hidup. Jadi lagu Tidur Siang ini berceritanya tentang kesadaran fase hidup gitu. Dulu waktu kecil kita disuruh tidur siang, susah kan? Sekarang butuh kan gitu. Serilet apa sama kamu yang kayak dulu menolak tidur siang, sekarang deep butuh banget lagi tidur siang? Langsung aja nih dikasih buat kamu.

Kalau ditelaah lagi dari lirik lagu dari Tidur Siang Punya Fatin ini, jujur relate banget lagi youngsters. Sekarang ini udah kurang nih tidurnya dari 8 jam. Padahal dulu di zaman kita masih kecil, kita tuh disuruh tidur enak gitu ya. Kecil tuh kayak tugas kita tuh sekolah, tidur, makan yang banyak gitu kan. Terus belajar gitu, gak perlu mikir kayak besok bayar cicilan gimana ya. Iya lagi gitu kan. Tapi kenapa susah banget ya dulu ya, kalau misalkan disuruh tidur siang aja kayak pengennya main aja gitu ya stars. Aduh, padahal ketika orang tua nyuruh kita untuk tidur siang, untuk makan yang banyak, les, belajar, itu semuanya yang terbaik buat kita yang stars gitu ya. Karena merasakan banget mungkin nih yang stars ketika orang tua menyuruh kita kayak gitu, itu adalah bentuk kebucinan dia sama kita sebenarnya gitu kan. Kebucinannya orang tua sama anak itu adalah menginginkan yang terbaik buat anak gitu. Makanya kalau disuruh tidur siang ya udah diem anut deh gitu kan. Jadi buat kamu yang mungkin masih SMP, SMA, sekarang ini lagi dengerin Dibi juga nih yang stars, manut deh sama orang tua yang stars, karena kamu tuh pasti disayang banget, dibucinin banget sama orang tua, dan pengen kamu punya kualitas tidur yang bagus, makan dengan gizi yang cukup gitu kan. Jadi itu adalah bentuk kebucinannya orang tua ke kita sebenarnya ya, bukan perintah nih yang stars. Nah kalau ngomongin soal kebucinan juga, ada lagi bucin banget yang stars, sampai-sampai lagu yang dirilis di hari ini 31 Juli 2026, maknanya ya ampun sebucin itu. Jadi lewat liriknya ya stars, dia tuh bilang kalau dia tuh udah ngasih semuanya, dan kamu adalah orang satu-satunya yang dikasih semua-muanya, bahkan sampai tulang dan nadi. Buat para mutiara pasti tahu kalau ini adalah lagu terbaru dari Tiara Andini. Setelah lama gak ngerilis single, akhirnya balik lagi ngerilis single terbaru berjudul Tulang dan Nadi. Spesial buat kamu, ini dia new release on DJ FM Surabaya.

hari Sabtu di rumah aja. Bosen gak sih? Gimana kalau ketemuan yuk sama DJ FM Squad di Piknik Nostalgia? Kolaborasi seru dari Pit Fest dan Ultras Gresik. Catat tanggalnya, Sabtu ini ya, Stars, 1 Agustus 2026 di Pit Stop Kopi KIG. Mulai open gate dari jam 6 sore ya. Bakal ada special performance dari Kopral Kobong dan DJ Smith. Ada juga live podcast sampai jersey exhibition. Rugi sih gak mampir, apalagi kamu penggemar bola. Ajak yuk teman kamu sebanyak-banyaknya dan kita jumpa di Piknik Nostalgia. This event supported by DJ FM Surabaya. DJ FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Medal Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

Ada yang pernah ngalamin kayak gini? Ketika kamu udah selesai sama hubungan kamu, kamunya udah move on nih, kamunya udah berpaling, kamunya udah punya aktivitas yang ngebuat diri kamu makin positif, tapi justru malah mantan kamu yang gagal move on nih yang stars. Kayaknya kasih aja lagu NPD terbaru ini, lupain aku please gitu ya. Dan ngomongin soal NPD, lagu ini dikenalin sama Nicky, Mario dan juga Kev pas waktu mereka lagi menggelar NPD World Tour di East Jakarta ya stars ya. Jadi di tanggal 24 Juli kemarin mereka memperkenalkan lagu baru yang dirilis di tanggal 31 Juli 2026 ini, yaitu adalah Lupain Aku Please gitu. Dan lagu ini pertama kali dikasih dengar ke para penonton yang menyaksikan mereka secara langsung, karena memang konser NPD ini kan digelarnya cukup panjang ya, 72 jam kalau gak salah nih yang stars, digelar selama 72 jam yaitu di tanggal 23 sampai 26 Juli dipromotori sama Antara Suara, dan mereka menggelar di 12 titik di Jabodetabek dan juga di Bandung ya stars. Tapi yang unik di sini adalah benar-benar berasa internasional banget karena namanya itu diganti nih ya kan. Jadi NPD World Tour gitu. Apa is Jakarta gitu. Tapi daerah-daerah yang didatengin sebenarnya daerah kayak Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, tapi karena namanya diganti jadi berasanya tuh kayak di luar negeri gitu ya. Kayak misalkan nih di Tangerang Selatan diganti namanya jadi South Tangerang gitu. Terus abis gitu Jakarta Selatan jadi South Jakarta, Central Jakarta, West Jakarta, Bekasi. Jadi namanya tuh jadi unik-unik dan lucu gitu ya stars. Emang mereka selucu itu, sampai akhirnya nama world tournya mereka yang cuma ada di sekitaran Jakarta Selatan ini gitu ya, itu jadi berasa internasional banget gitu ya stars. Ya tapi setelah ngedengerin lagu ini, aku menganggap mereka kalau bikin karya tidak sebercanda itu, karena mulai dari musiknya, mulai dari vokalnya, liriknya. Aku suka banget lagu terbaru dari NPD, Lupain Aku Please gitu ya. Ternyata ngomongin soal lagu baru 30 menit aja gak cukup ya yang stars, kita buat 1 jam untuk ngebahas lagu-lagu baru. Nah kalau tadi udah lagu baru dari NPD yang stars, Lupain Aku Please, bentar lagi kamu bakal ngedengerin satu single terbaru juga dari musisi lokal Surabaya. Ketemuan dulu sama Sasha Azahra yang kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol sama DJ Hans, ngobrolin seputar single dan lain sebagainya. Dan ini dia buat kamu. DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

selalu. Yes, itu dia tadi satu single dari Sasha Azahra 107 Youngsters yang barusan aja kamu dengerin gitu ya. Yang dimana lagu ini lagi hype juga, dan thank you so much udah mampir ke DJ FM Surabaya. Dan tentunya kalau ngomongin soal musisi lokal nih, Youngsters, DJ FM itu punya campaign yang namanya DJ FM Support Musisi Lokal. Jadi buat kamu yang sekarang ini lagi ngedengerin dan ternyata kamu punya karya, jangan lupa submit karya kamu, WhatsApp aja dulu ya ke nomornya DJ FM Surabaya di 081-888-0948. Baru deh tanya, kira-kira kalau misalkan aku punya karya nih mau diputerin di DJ FM Surabaya, gimana nih caranya gitu. Nanti akan Min DJ jawab, Youngsters, bales gitu, kira-kira prosedurnya kayak gimana gitu, dan harus menemui siapa. Yang pasti harus menemui musik director kita, yaitu Bang Didi ya. Dan lanjut Youngsters, ngomongin soal single baru. Single yang satu ini udah sempet dibispil, Youngsters, karena singlenya sih belum ya, tapi cerita dari single ini itu Dibi udah sempat ngebahas di siaran pagi nih, Youngsters, dimana musisi yang cukup legendaris di Indonesia ini akhirnya merilis lagu untuk original soundtrack sebuah film, yaitu Laut Bercerita, Youngsters. Efek Rumah Kaca ngerilis single berjudul Matilah Kau Mati. Kayak serem banget nih ya. Tapi soundtrack film Laut Bercerita ini diadaptasi dari novel karya Leila S. Kudori, Youngsters. Jadi lagu Matilah Kau Mati ini memiliki latar yang cukup istimewa karena berasal dari sebuah cerita tulis ya, potongan puisi dari novel Laut Bercerita itu sendiri, Youngsters, gitu. Jadi mungkin kalau kamu ngedengerin lagunya nanti akan merasa lagunya sedikit puitis ya gitu, karena memang lagunya itu diambil dari puisi yang ada di novel tersebut, Youngsters. Dan ini adalah proyek perdana Efek Rumah Kaca untuk film panjang yang akhirnya mereka kerjain dan mereka rilis deh lagunya, Youngsters. Buat kamu yang penasaran lagunya kayak gimana, langsung aja ini dia buat kamu, Efek Rumah Kaca, Matilah Kau Mati.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
8: Nomor apa sih?
7: Nomor WA.
8: Keras kamu ya?
7: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
8: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Tahu Tuhan kita berbeda masih aja dimulai dari awal ya. Dan ini single sebenarnya kalau dibilang baru sih nggak baru banget ya, yang stars kolaborasi ini yang baru gitu. Tapi kalau lagunya sendiri ini udah dirilis sama Enow itu di tahun 2024 di album Lingkaran. Dan akhirnya di tanggal 28 Juli kemarin, Youngstars dirilis versi terbarunya barengan sama Momo X Geisha ini, Youngstars, berjudul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Yang bikin Momo akhirnya menerima tawaran untuk akhirnya berduet bareng sama Enow di lagu ini adalah karena akan beda banget nih versinya dari versi awalnya yang cuma suara Enow doang, tapi di versi ini ada suara ceweknya juga gitu. Dan yang bikin lebih gampang ngeflownya ketika recording dan lain sebagainya itu karena mereka yang bernyanyi, Enow dan juga Momo ini, realnya itu memang beda agama ya stars. Si Momonya Kristen, Enownya Muslim. Jadi kayak koneksinya dari lagu ini tuh kayak berasa nyampe gitu ya. Aduh, literally LDR ya kan, long distance religion ya stars ya. Yang juga pengen diputerin lagu LDR ini, aku mau sapa dulu ada Kakak Yanti. Selamat siang Kakak Yanti. Katanya mau dong siang hari ini diputerin lagu yang bertema LDR. Lagi LDR nih sama suami, udah seminggu ditinggal. Hu gitu. Aduh, ikutan sedih ya, tapi mudah-mudahan kedua-duanya masih saling percaya, kedua-duanya menjaga komunikasi. Makanya aku puterin lagu LDR-nya yang bukan sedih-sedih, yang berakhir putus di tengah jalan, enggak. Tapi ini LDR-nya yang dimana kedua-duanya masih menaruh kepercayaan gitu, karena masih sama-sama mengejar mimpi satu sama lain. Jadi sejauh dua benua ya Kakak Yanti ya. Lanjut, ini mau sapa lagi, ada Mas Yusuf UU yang pagi lagi karena udah biasa siaran pagi, morning person, jadi siang tuh kayak aneh gitu ya. Ada Mas Yusuf, mau diputerin lagunya Isyana Sarasvati yang Lexicon. Oke, ditunggu lagunya ya Mas Yusuf ya. Selamat siang juga untuk Kakak Amalia yang mau diputerin lagunya Vanessa Z, Menjauh. Baik, ini siapa nih yang udah gabungan tapi kok dihapus lagi? Ya, ditunggu lagu-lagu rekomendasinya jam 12 lebih Dibi bakal puterin, terutama buat cowok-cowok nih yang tadi udah request mau diputerin di atas jam 12 gitu. Nah, Dibi mau puterin nih ya, nanti di atas jam 12 Dibi puterin lagunya. Ketemu dulu sama Jauh Dua Benua.

Iya, sorry kalau ternyata salah, bukan Tiara Andini tapi Brisia Jodi. Ini dia Arsy Widianto dan juga Brisia Jodi, sejauh dua benua. Udah dikasih spesial buat Kakak Yanti yang lagi menginginkan mendengarkan lagu tentang LDR tapi yang gak sedih-sedih ya. Aku kasih yang agak sedikit-sedikit happy aja. Ini dia barusan kamu dengerin, sejauh dua benua. Dewi masih bakal lanjutin lagi lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Dan karena ini udah jam 12 lebih ya Youngstars, jadi Dewi udah untuk puterin lagu-lagu baru. Yang tadi selama 1 jam Dewi puterin lagu-lagu baru, dan mungkin itu bisa menjadi salah satu lagu yang masuk di playlistnya kamu kalau emang kamu lagi ngerasa, ih lagu baru ini enak lagi gitu ya. Dan bentar lagi Dewi bakal masuk ke jam 12 ke jam 1, dimana Dewi bakal puterin lagu-lagu rekomendasi kamu dan bakal bacain juga yang udah masuk lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM. Jadi buat yang belum merapat, langsung aja sini merapat sekarang juga lewat WhatsApp kita di 081 888

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Aku Isabel dari Petra Campus Radio. Salah satu culture shock yang aku alami saat menjadi mahasiswa baru adalah ternyata segala info detail harus kita cari sendiri, alias serba mandiri dan gak boleh ketergantungan dengan orang lain.

barengan sama Divi yang nemenin kamu di jamnya yang start sampai nanti jam 1 siang. Yang artinya itu kurang 30 menit lagi yang starts Divi nemenin kamu di sini ya. Dan barusan aja kamu dengerin satu single coming from Rocket Rockers berjudul Dia, yang udah direkomendasiin sama Mas Bimo buat aku puterin siang hari ini. Lanjut, bentar lagi banget aku bakal puterin juga lagu dari Mas Ferdi ya, tadi yang udah kasih rekomendasi lagunya Hi-Fi main. Tapi sebelum itu yang stars yang perlu kamu tahu, Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ini kan punya lagu kolaborasi berjudul Alama ya kan. Tapi jujur setelah aku nonton ini ya stars, Alama bagusnya luar biasa. Dimana single Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ini dibikinin versi live actionnya. Dan tahu gak sih kolaborasi sama siapa? Sama istrinya Rizky Febian sendiri. Yes, Mahalini. Kamu penasaran hasilnya kayak gimana? Aku spill sedikit aja ya yang stars ya. Ada suara ceweknya tuh jadi keren banget gitu. Aransemennya juga berubah. Dan suaranya Mahalini benar-benar setinggi itu sih. Kolaborasi sebelumnya Mahalini udah pernah sama Adrian Khalif dan juga Jesse Louis yang mengumpulkan 117 juta viewers yang stars untuk single kolaborasinya si Jesse Louis dan juga Adrian Khalif. Akhirnya dibikinin deh versi Alama barengan sama Mahalini. Apakah akan menjadi official music video, ngalahin official music videonya, atau bakal kayak gimana nih kira-kira? Karena kolaborasinya Jesse Louis aja ya, yang sama Adrian Khalif, terus bikinin live actionnya sama Mahalini aja udah sampai ngumpulin 117 juta viewers. Apalagi ini nih yang stars. Nah, buat kamu yang penasaran, full versionnya udah ada di official YouTube dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Sekarang sih dikasih dulu versi originalnya, yaitu dari Rizky Febian, Adrian Khalif. Ini dia, Alama.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, sekarang aku telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Ferdi, baru aja aku puterin di pagi. Tuh kan, di siang hari ini. Tapi gak apa-apa sih, walaupun aku ngomong pagi tuh kayak berasa semangatnya harus tetap semangat banget kayak pagi hari ya, yang starsnya. Padahal kayak typo aja di mulut, ngomongnya pagi terus ya karena kebiasaan jadi morning person, terus jadi siang tuh kayak kebawa aja pagi-pagi gitu deh ya kan. Well, next song ini udah ada satu single yang direkomendasiin sama Mas Yusuf UU buat aku puterin siang ini di jamnya yang stars, yaitu rekomendasi lagu dari Isyana Sarasvati, Lexicon yang stars, yang akan muncul sebentar lagi. Tapi Dibi juga ingetin ke kamu, waktu aku kurang 22 menit. Spesifik itu ya, 22 menit lagi yang stars di jamnya yang stars siang hari ini. Jadi buat kamu yang masih punya rekomendasi lagu atau kayak Dip, tunggu, jangan dulu berakhir, aku mau kasih rekomendasi lagu ini, boleh banget ya. Lagu barunya, lagu yang dibiputerin di jamnya yang stars siang ini itu gak melulu soal lagu baru-baru aja. Jadi kalau kamu mau ke belakang, throwback juga, mundur ke tahun 2000-an, boleh yang stars ya. Dan ini dia satu single rekomendasi Mas Yusuf UU, biar kita makin melek deh di siang hari ini. Terimalah Isyana Sarasvati, Lexicon.

Diana Saraswati Lexicon baru aja dikasih lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf buat aku puterin siang hari ini ya. Ngomongin soal Isyana, dia bakal punya satu project yang style collaboration banget karena Youngsters ini tuh digagas sama produser Lava Pratomo. Jadi untuk merayakan gitu ya perjalanannya dia di industri musik Indonesia sebagai produser, Lava Pratomo ini akhirnya ngumpulin lah gitu kan 12 musisi dalam satu EP Youngsters. Di EP ini bakal ada 6 kolaborasi. Ya salah satunya adalah Isyana Saraswati dan juga Jason Ranti, ada Hindia dan juga Banda Neira. Abis gitu ada Bilal Indrajaya dan juga The Johnson, ada Ari Lesmana dan juga White Chorus, ada Nadif Basalama dan juga Hursa, sampai Feby Putri dan juga Matter Moss. Jadi untuk lagu-lagu yang akan mereka bawakan secara kolaborasi ini Youngsters, uniknya itu mereka bikin dari proses workshop bareng tanpa adanya demo atau konsep yang udah disiapin sebelumnya. Jadi Lava Pratomo ini itu bukan bikin lagu untuk kolaborasi mereka, tidak, tapi mereka itu dikumpulin untuk workshop bareng dan

terciptalah lagu kolaborasi ini di EP-nya nanti, Youngsters. EP-nya sendiri itu akan diberi nama Perjalanan Garis Tegak, Youngsters, yang dibuka lewat single kolaborasi dari Lava Pratomo, Feby Putri, dan juga Metermos yang rilis di tanggal 4 Agustus 2026 berjudul Seperti Angka 8. Dan begitu terus gitu ya, setiap bulannya sampai tuntas 6 lagu yang ada di EP lewat garis tegak punya Lava Pratomo ini, Youngsters, gitu. Ngomongin soal Feby Putri, aku suka banget ketika dia di challenge sama Bunda Maya dan akhirnya masuklah di albumnya Bun Mai gitu, Masterpiece of Maya Estianti, di mana ada banyak musisi-musisi lain juga ya, Youngsters, di album Masterpiece Maya Estianti ini. Ada Citra Scholastika, ada Cakrakan, habis itu ada Tata Janeta, ada Pasto, ada juga Merenjola, ada siapa nih namanya, Nova, ya kan. Jadi ada banyak gitu, salah satunya adalah Feby Putri yang ngebawain lagu karya Maya Estianti, Youngsters. Jadi menurut aku Feby Putri ini adalah salah satu penyanyi yang kalau di bawa kemanapun genre musiknya masih tetap masuk aja. Dan ini dia satu single coming from Feby Putri, Dear Diary.

0: hari Sabtu di rumah aja. Bosen gak sih? Gimana kalau ketemuan yuk sama DJ FM Squad di Piknik Nostalgia? Kolaborasi seru dari Pitfest dan Ultras Gresik. Catat tanggalnya, Sabtu ini ya, Stars. 1 Agustus 2026 di Pit Stop Kopi KIG. Mulai open gate dari jam 6 sore ya. Bakal ada special performance dari Kopral Kobong dan DJ Smith. Ada juga live podcast sampai jersey exhibition. Rugi sih gak mampir, apalagi kamu penggemar bola. Ajak yuk teman kamu sebanyak-banyaknya dan kita jumpa di Piknik Nostalgia. This event supported by DJ FM Surabaya. DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan

masih jauh ya Stars, yang lagi naik-naiknya nih lagu ya. Ketika kamu lagi ada di mana, pasti lagunya Tulus Teh Hijau ini selalu kamu dengerin gitu. Dan ini udah gak kerasa juga, udah jam 12.57 ya Stars, waktunya Dewi buat pamitan di jamnya ya Stars. Sedih gak sih aku menemani kamu hanya 2 jam aja? Jujur ternyata siaran siang tuh gak kerasa ya kalau udah 2 jam ya. Tiba-tiba kayak udah jam 1 lagi gitu. Semangat banget nih Dibi soalnya nemenin kamu di hari Jumat ini yang Stars. Buat kamu yang mungkin besok udah libur Sabtu minggunya, jangan lupa manfaatin untuk benar-benar istirahat. Tapi buat kamu yang masih harus tetap bekerja, nah jangan lupa untuk jaga kesehatan nih ya yang Stars. Karena kesehatan nomor 1 yang Stars ya. Bos nomor 1 juga. Jadi bingung kan kamu kan? Ya udah sambil ngerjain, jangan lupa sambil makan aja ya. Dan tentunya juga buat kamu yang sekarang ini lagi makan siang atau lagi OTW mau makan siang, OTW lagi balik dari makan siang ke tempat kamu berkegiatan, ke kantor atau ke kampus, hati-hati di jalan ya yang Stars ya. Dan jangan lupa untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya, walaupun sekarang aku udah harus pamitan. Sore nanti Bang Lu temenin sama DJ Kiki di jam 3 sampai jam 6, yaitu di Sunset Vibes. Malamnya bakal ditemenin sama DJ Femi, Norebang, lagu-lagu Jepang, Korea favorit kamu di JK Pop yang Stars. Dan besok bakal ada Indo 20. Kamu tungguin aja kira-kira posisi satunya di Indo 20 besok siapa ya?

ya yang stars ya. Sekarang waktunya Dibi pamitan. Kamu bisa dengerin di JFM dimanapun dan kapanpun kamu mau ya stars. Tinggal dengerin aja lewat radio konvensional yang ada di rumah atau di mobil kamu. Atau bisa juga streaming lewat website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears yang ada di App Store dan juga di Play Store. Satu lagu terakhir menambah semangat kamu di hari ini. Lomba Sihir.

0: hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang namanya apa ya? Asal kamu tahu aja yang search. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salembari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Sal Priati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: Oasis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Alivio dari Surabaya Timur. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DJ FM. Thank you.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin dong.

0: by DJ FM. Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office di mana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai youngster, aku Adi dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lana Del Rey yang judulnya Bluebird. Puterin ya di JFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno, alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: New Willy on DJ FM.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Gepi dari UNER. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagunya itu dari Caleb J yang judulnya Selimut Hati. Makasih di JFM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release on DJI.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Kelly dari Sinchong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Walking on Water by Stray Kids. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJFM, DJFM, DJFM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari ENHYPEN yang judulnya Loose. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan baru aja menandatangani dua kesepakatan penting buat memperkuat kerjasama pembayaran antar kedua negara. Salah satunya soal rencana pembayaran QR lintas negara Indonesia-Korea Selatan yang ditargetkan mulai bisa dipakai April 2026. Artinya, nanti transaksi pakai QR bisa makin gampang walau beda negara. Kesepakatan ini dibahas langsung dalam pertemuan tingkat tinggi antara Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Bank Sentral Korea Selatan. Kerjasama ini juga jadi kelanjutan dari kesepakatan yang sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu dan diperpanjang sampai 2031. Tujuannya jelas, biar transaksi makin praktis dan penggunaan mata uang lokal antar dua negara bisa makin optimal.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang start sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris Show Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang start ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda

0: ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Okay. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya diberdayakan nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor
1: sendiri.
0: Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kringhouse Shorty aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai di JFM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Ada Wijaya 80, seharusnya aku. Terima kasih di JFM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Galih Prandanu Prasetyo Aji dari kampus Tikos AWS. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlistku. Judulnya Felix I'm Falling in Love dari Coldplay. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Classmate Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: New

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.
1: Puterin dong.
2: Aku Hana Putri Ramadhani dari Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, The Weeknd Dancing in the Flames. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang baru nih, Hiastars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang Stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagu favorit aku. Judulnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Coming from Bernadia. Dari aku, Karina, mahasiswa Stikosa AWS. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, tolong telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stas. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stas. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: New Really on DJ FM.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Sarah dari UPN Veteran Jawa Timur. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lady Gaga feat Bruno Mars yang judulnya Die With A Smile. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: DJ, puterin dong. Hai DJ FM, mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu Espresso dari Sabrina Carpenter. Terima kasih DJ FM.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.
3: DJ, puterin dong.

0: dengerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Youngsters, pemerintah resmi akan membatasi akses media sosial bagi remaja usia 13-16 tahun mulai Maret 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Lewat aturan ini, platform media sosial diwajibkan melakukan verifikasi usia yang lebih ketat sebagai upaya melindungi remaja di fase perkembangan yang masih rentan. Aturan ini pun menuai beragam respons dari publik. Kalau menurut kamu gimana?
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Gak usah bingung, gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy banget soalnya. Thank you DJ FM, love you guys.
4: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

kira-kira rencana weekend kamu gimana? Apakah sudah terpikirkan mau nongkrong ke tempat baru itu, ketemu sama teman-teman, atau jangan-jangan pingin recharge energi aja deh, Ki? Di rumah rebahan seminggu kemarin kayaknya capek banget. 100% valid ya, Stars ya. Karena bahkan Dakota Johnson pernah bilang, sleep is my number one priority in life. I'm not functional if I get less than 10. I can easily go 14 hours. Jadi gak apa-apa banget ya. Kamu pakai deh tuh waktu weekend kamu puas-puasin. Kalau mau tidur bahkan 14 jam kayak Dakota Johnson. Tapi kalau kamu pengennya produktif, cari-cari kegiatan boleh juga. Pastiin yang Stars ya, siap sedia di JFM dimanapun dan kapanpun. Oke.

Kayak sore hari ini, Kiki siap untuk recharge energi Jumat kamu sambil kasih tahu kira-kira ada update apa ya. Ada rilisan baru apa ya, Ki? Stay tune terus berarti. Masih barengan sama Kiki, Alian Suts.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah tahu dong yang stars kalau dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, terlibat di film Reacher Season 4 sebagai sosok antagonis alias villain gitu. Dan buat berperan di Reacher Season 4 ini, Agnes Mo lagi-lagi secara terang-terangan ngepromosiin Indonesia. Dia bilang untuk mendalami perannya itu, dia latihan gerakan atau jurus pencak silat dan pakai senjata tradisional Indonesia, karambit, untuk jadi bagian di fight choreography-nya. Jujur, jadi penasaran banget ya, aku sih yang belum nonton series-nya, auto maraton dari season pertama yang stars.
0: DJ Highlight by

0: Alhamdulillah, untung banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu kan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

Kalau biasanya hari Jumat tuh identik sama rilisan baru, ya single baru, EP baru, atau bahkan album baru, cukup berbeda dengan berita yang bakal membuka Sunset Vibes kali ini, Youngsters. Karena ternyata Olivia Rodrigo baru aja punya pacar baru. Kegap nih sama paparazzi. Lagi mesra-mesraan berdua-duaan sama Julian Cronenberg, Youngsters. Finally. Semoga ini jadi awal yang baik ya, Youngsters ya. Dan ngomong-ngomong, sedikit klo aja, mereka tuh lagi jalan-jalan di sekitaran New York City. Kayak familiar gak sih? Kayak salah satu lagunya Olivia di albumnya yang baru. Yang ini nih.

0: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat.
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Okay.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasanganku terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku nggak terlalu mentingin masa lalu. Yang penting itu sekarang and the future gimana.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Gak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih apa
2: dia. Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana ini ya.
2: Iya. Terus.
3: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja atau cuman
4: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking

bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Yasters Radio.

Gak tahu kenapa tahun 2026 ini cukup spesial ya, Esther. Sampai-sampai dijadiin tahun comebacknya dari banyak banget musisi ya, termasuk juga Rihanna nih. Karena katanya tahun 2026 ini bakal jadi tahun rilisnya album terbaru dari Rihanna. Tapi Esther, yang menarik perhatian aku justru bukan kabar soal comebacknya Rihanna aja, tapi tentang album barunya yang katanya terinspirasi sama musik-musik dari Queen. Bakal jadi gimana ya? Karena ini cukup berbeda dengan Rihanna di karya-karya sebelumnya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Paramount Pictures resmi ngumumin kalau Top Gun 3 bakal mulai proses pengerjaan nih, Youngsters. Tentunya masih bakal diperanin sama Tom Cruise sebagai Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman. Top Gun 3 ini sendiri, kata sang sutradara Joseph Kosinski, bakal fokus sama krisis eksistensial Maverick dan kemungkinan besar juga bakal jadi last chapter dari film Top Gun.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Lutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Setelah aku lihat kalender, ternyata hari ini adalah hari terakhirnya aku siaran di bulan Juli. Tenang-tenang yang stars, justru aku adalah salah satu orang yang berbahagia ngerasa kalau meskipun bulan Juli ini tuh ada 5 minggu, tapi pas aja, gak kerasa yang lama banget atau cepet banget ya hari ganti harinya. Tapi menurut aku pas aja gitu. Makin pas lagi karena hari ini Ariana Grande finally release her new album Petal yang udah ditunggu-tunggu ya yang stars ya. Dan lagu-lagunya udah bisa nih kamu dengerin di DJ FM Surabaya. But a little bit fun fact, sebelum aku puterin salah satu track yang ada di album Petals ini yang stars, ternyata kalau kamu akumulasikan satu persatu lagu yang ada di album ini, durasinya tuh paling-paling cuma 36 menit. Alias ini berarti jadi album paling pendek sepanjang karirnya Ariana Grande yang stars. Gak apa-apa, yang namanya kuantitas mungkin gak perlu-perlu banget. Yang penting apa? Kualitasnya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Kementerian Kesehatan Indonesia resmi nerbitin aturan buat nyantumin label Gizi Nutri Level di makanan atau minuman siap saji nih yang stres. Khusus minuman yang ada pemanisnya di usaha skala besar ya, jadi nggak nyasar ke UMKM. Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat biar gampang ngenalin kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk yang kamu konsumsi. Jadi bisa nyegah deh tuh resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Label Nutri Level ini ada 4 kategori ya Stars. A, hijau tua yang kandungan GGL-nya paling rendah, sampai D, warna merah dengan kandungan GGL paling tinggi. Yuk mulai aware lagi sama apa yang masuk ke badan kita.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

untuk semua pemuja lagu Jedak Jeduk di hari Jumat, karena bakal ada comeback dari The Epic Duo Youngsters yang kalau kamu ingat tahun-tahun 2010-an sempat ada viral lagu I Need Your Love atau Outside dan juga Miracle, karena nih Calvin Harris dan juga Ellie Goulding lagi ada di studio rekaman, habis diposting tuh foto selfie-nya. Seru banget. Kira-kira nih habis ini kita bakal kedapetan anthem Jedak Jeduk apa lagi dari mereka berdua.

0: Resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama. Terus, waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

been here for almost 3 hours, so I guess it's time for me to say thank you so much buat keseruan hari ini. Kita lanjutkan lagi ya minggu depan di hari Senin di program dan jam yang sama. Sambil jangan lupa kamu stay tune terus dengerin DJ FM Surabaya, boleh lewat radio konvensional 94,8 FM. Siapa tahu lagi nemenin kamu di rumah atau di jalan, dan bisa juga streaming di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store, youngsters. Jangan lupa, karena habis ini juga masih bakal dilanjut sama DJ Febi dari jam 8 sampai jam 10 malam lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Dan make sure selain stay tune dengerin keseruan program-program DJ FM, kamu juga stay tune di social media @DJFMSurabaya. Siapa tahu habis ini ada info-info seru buat kamu. Dan gladly to say, see you.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Yeah.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Stars. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih syarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell, film komedi horor terbarunya itu, bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical, rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: jealous. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On BGM.

0: breath and hush. I spot you.
1: In this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ Eva. Di pertandingan final FIFA World Cup 2026, Spanyol berhasil menjadi juaranya. Gak cuma jadi juara yang nerima Piala Dunia aja, tapi sekaligus juga pecahin 3 rekor dunia di Piala Dunia 2026. Yang pertama, jadi tim yang kebobolan paling sedikit, yaitu 1 gol. Terus yang kedua, rekor tak terkalahkan terpanjang di Laga Internasional Kompetitif Putra, yaitu untuk 38 laga. Yang ketiga, atau yang terakhir, Spanyol juga dapat rekor clean sheet atau mencegah kebobolan ke gawang terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu 7 kali. Jadi apa Spanyol tim pilihan kamu dari awal atau udah nggak prediksi aja kalau yang bakal menang di tahun ini adalah Spanyol?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya. Yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Vokalis The 1975, Matty Healy, resmi menikah dengan Gabriette Bechtel. Mereka resmi mengikat janji suci di hari Sabtu, tanggal 19 Juli kemarin, Youngsters, di Castel De Lago, Hollywood Hills. Acara yang digelar sederhana ini cuma dihadiri keluarga sama sahabat terdekat aja, yang rata-rata pada pakai baju hitam nih semuanya. Congrats deh to the new Mr. and Mrs. Healy.
0: DJ Highlight by DJ

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FF.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya? DJ Highlight by DJ

Informing Ultimate Yelsters Radio. Anyong Yelsters. Ya, selamat malam, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Waktunya kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 10 malam. Jika waktunya kamu drop playlist Jepang Korea favorit kamu buat menyambut weekend besok. Jangan kemana-mana, Yelsters.

0: 우리 빵 거래야 파퍼리트.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 아, 나도 일부터 비닐이지 빵 거래. 니가 이런 지게 뭐, 아이쨔!

Ultimate Yosers Radio bareng sama Feby Yosers sampai nanti jam 10 malam. Ayo balik lagi nih Yosers, selamat datang buat kamu yang belum tahu, belum kenal. Sekarang kamu lagi dengerin J-K-Pop. Yes, tempat kamu buat dengerin lagu Jepang Koreanya favorit kamu, Yosers. Jadi bisa banget buat kamu yang masih mau buat seru-seruan, buat recharge energi kamu yang setelah 1 bulan Juli ini penuh dengan dar-dar-dar ya, Yosers. 5 minggunya akhirnya kita tutup bentar lagi, Yosers, karena besok sudah tanggal 1 Agustus. Gimana menurut kamu perjalanan di bulan Juli ini, Yosers? Aku harap sih banyak hal baiknya ya, amin. Semoga di bulan Agustus pun, karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan ya, Yosers. Jadi semoga aja banyak hal-hal merdeka yang bisa kita dapetin ya di bulan depan, amin. Wish kamu untuk bulan depan apa sih? Boleh kasih tahu Feby ya. Dan jangan lupa buat request lagu Jepang Korea yang favoritnya kamu juga di 081-888-0948. Atau bisa banget langsung aja guys cek Instagram kita di @djfamsurabaya. Question book di situ udah nungguin kamu, Youngsters. Tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Malam hari ini kita bakal seru-seruan buat dengerin playlist kamu ya. Dan tentunya bakal Feby kasih informasi yang menarik. Hari ini bakal ada info apa aja, dan kita bakal kulik-kulik hal-hal menarik dari Jepang dan Korea apa? Tungguin, jangan kemana-mana. Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Tetap dengerin lewat radio konvensional kamu di 94,8. Atau kamu bisa banget tuh dengerinnya lewat website kita, Yelsers, di www.djfm.co.id. Atau lebih gampangnya lagi, tinggal klik aja download aplikasi streaming digital kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. So this is Starlight buat kamu ya, Stars.

0: Adult Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Hari Sabtu di rumah aja, bosen gak sih? Gimana kalau ketemuan yuk sama DJ FM Squad di Piknik Nostalgia? Kolaborasi seru dari Pitfest dan Ultras Gresik. Catat tanggalnya, Sabtu ini ya, Stars, 1 Agustus 2026 di Pit Stop Kopi KIG. Mulai open gate dari jam 6 sore ya, bakal ada special performance dari Kopral Kobong dan DJ Smith. Ada juga live podcast sampai jersey exhibition. Rugi sih gak mampir, apalagi kamu penggemar bola. Ajak yuk teman kamu sebanyak-banyaknya dan kita jumpa di Piknik Nostalgia. This event supported by DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Aku Isabel dari Petra Campus Radio. Salah satu culture shock yang aku alami saat menjadi mahasiswa baru adalah ternyata segala info detail harus kita cari sendiri, alias serba mandiri dan gak boleh ketergantungan dengan orang lain.

0: so hijabu sun. Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Cikemputo, Cikeplus, ini dah.
1: Masih bareng sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Yes, kayaknya ada yang salfok sama playlist hari ini dibuka sama beberapa original soundtrack Yostars dari drama Korea yang pastinya sekali kamu bikin kedengaran lagu itu kayak rasanya recall memori-memori di masa kayak aku menemani era Nam Joo Hyuk waktu dia jadi si reporter, waktu dia ngedeketin si atlet ini gitu kan. Dan malam hari ini Yostars kita bakal seru-seruan deh pokoknya ya, buat kamu yang mau recall memori lagi buat dengerin soundtrack-soundtrack drama Korea favoritnya kamu, boleh banget. Karena barusan aja Feby putarin lagu soundtrack dari See You at Work Tomorrow, Yostars, yang lagi banyak banget diperbincangkan ya. Karena resmi udah gak ongoing lagi ya, karena sudah selesai Yostars penayangannya dan hasilnya sangat memuaskan. Nih, episode final drama ini mencatat rating nasional sebesar 4,6% dan ini jadi rating tertinggi sepanjang masa penayangannya Yostars. Karena gak cuma itu aja, drama ini sukses banget jadi program dengan rating tertinggi di slot tayangnya di seluruh saluran televisi Korea Selatan. Dan prestasi ini makin lengkap karena See You at Work Tomorrow juga jadi acara yang paling banyak ditonton pada jam tayang itu Yostars. Jadi digabungin antara saluran TV sama TV nasional Korea, khususnya di kalangan penonton usia 20-49 tahun, ini sering dijadikan salah satu indikator penting ya buat mengukur popularitas drama di sebuah program Korea Selatan Yostars. Dan keberhasilan ini tentunya ngasih tahu ya kalau cerita yang deket sama kehidupan para pekerja alias relate banget ya, dibanding sama chemistry-chemistry ya yang bumbu-bumbu romance lucu gitu ya. Yostars, para pemain dan alur yang sangat realistis ini berhasil mencuri perhatian banyak penonton. Gimana kamu? Udah ngikutin drama dari awal tim ongoing atau nunggu selesai baru digas Yostars? Menurut kamu gimana endingnya? Memuaskan atau justru masih berharap ada season-season berikutnya? Kasih tahu Feby sekarang. Juga drama Korea rekomendasi kamu atau drakor yang harus di rewatch gitu ya Yostars, atau soundtracknya boleh banget kasih tau Feby lewat WhatsApp di 081-888-0948. Yes, ada Kak Layla yang sudah bergabung hari ini Yostars. Hari ini dia menyapa aku, malam Kak Feb, aku kok pengen banget ya buat dengerin soundtrack dari drakor. Emang aku sengaja buat mancing kamu, Kak Layla. Ternyata dia mancingnya lebih seru abis ya, Sars. Dia nonton drakor, rewatch The King Eternal ya, ini sambil makan seblak. Jadi aku bukan salfok di drama Koreanya, salfok ke sebelaknya, karena sangat-sangat menggiurkan ya. Hari ini mau request yang apa kan Layla, aku tungguin ya. Ada juga dari si Fabian yang sudah tidak sabar mau dengerin lagunya 80s Mama Cita. Dilanjut ada si Aki, hari ini request lagunya 17 yang Thanks alias Gomowo. Ada juga dari si Kade yang mau dengerin lagunya Pentagon yang diisi. Ada juga dari si Kanara, hari ini rekomendasinya adalah opening anime from Old Country yang season kedua ya. Ini requestannya yang Crimson Leaf dari Unicorn. Ini adalah anime tentang pria parubaya Fab yang ahli pedang dan banyak banget nih muridnya yang udah jadi orang sukses di ibu kota. Dan sekarang pria ini ditarik ke ibu kota buat ngajarin pedang ke orang-orang di sana. Wow, seru nih ya kayaknya. Ada juga dari si Ayane mau dengerin Walking Night, dan Kak Farhan tentunya mau dengerin lagunya Hatsune Miku yang Hand in Hand. Siap deh satu-satu. Semuanya Feby amanin di playlist hari ini. So buat kamu yang masih bingung hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa, kasih tahu Feby di Instagram @djfmsurabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Young Medok Youngsters Youngstreet Radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, Kidario.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

hand in hand, Yelster, si kuasan dari Kak Farhan udah Feby puterin. Sekarang giliran kamu yang bisa banget buat kasih tahu Feby malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa yang relate banget sama malam hari ini, Yelsters, sebelum menyambut besok awal Agustus gitu kan ya. Gimana Yelsters rate bulan Juli ini? Dari 1-5 aja deh, kalau sampai 10 kepanjangan ya. 1-5, kira-kira menurut kamu bulan Juli ini sehektik apa, sebahagia apa, Yelsters? Kalau aku overall ya 4 lah ya. Bisa bahagianya dapat, dar-darnya juga dapat. Semuanya alhamdulillah ya, Yelsters. Meskipun pingin segera untuk menyambut bulan Agustus ini gitu kan ya, karena bulan yang semangat banget gitu ya, Yelsters. Jadi wajib banget buat disambut dengan hal-hal yang bikin happy. Semoga aja bulan Agustus besok kita semua mendapatkan kemerdekaan itu ya, Yelsters. So, malam hari ini kemerdekaannya di playlist dulu. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang bikin kamu happy, merdeka jiwa raga kamu, langsung kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Kayak dua bestie seperti biasa yang selalu gercep gabungan mau dengerin lagunya Beavers ya pokoknya. Terus ada juga Deko Desho, RR Desho, RR So Lovely, juga setia banget tuh sama back live-nya Number I, Yelsters. Ada si Ato, si Berian yang mau dengerin lagunya Sakurazaka The Growing Up Train. Kayaknya banyak banget juga nih yang mau dengerin lagunya The Growing Up Train, Yelsters. Ada Huya, Boy Boy, ada juga Rui, ada Juda, juga sama Yelsters, Lisa Kaz Z, mau dengerin lagunya Fujikaze tentunya yang Hachiko. DH1947 juga sama Anto requestannya. Siap deh, aku keep tuh requestan kamu, Yelsters. Ada si Aki, mau dengerin lagunya Teater dari King and Prince. Terus ada juga dari si Wako, mau dengerin lagunya King and Prince yang Walk for Lily. Ada si Nani Nani juga. Satu-satu semuanya bakal Feby mainin di playlist yang Star. So buat kamu yang malam hari ini juga masih bingung mau dengerin Jepang Korea apa kira-kira playlistnya, langsung kasih tahu Feby aja di Instagram kita @djfmsurabaya.

0: Ih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Youngsters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Beralih ke Jepang, Youngsters, ada kabar yang bikin buat para pecinta anime ini tuh lagi happy banget. Apalagi buat para penggemar Makoto Shinkai, Youngsters, siap-siap buat bernostalgia karena film anime legend Your Name atau Kimi no Na wa dikabarin bakal kembali tayang di bioskop Amerika dalam versi 4K, Youngsters, buat merayakan 10 tahun sejak pertama kali dirilis. Dan penayangan spesial ini tuh dijadwalin mulai 14 Agustus 2026, versi remaster ya. Jadi ini tentu menghadirkan kualitas gambar yang jauh lebih tajam dan warna yang detail banget.

tentang kisah dua remaja yang secara misterius bertukar tubuh. Nah, ini nih ceritanya itu bukan kayak Ribbon Rookie ya, beda. Ini cerita romantisnya itu dipaduin dengan unsur fantasi serta visual yang memukau karena ngebuat film ini tuh sukses besar di seluruh dunia. Jadi Your Name itu sempat jadi film anime Jepang yang pendapatannya tertinggi juga, yang stars dan ceritanya emosional. Terus ya mereka ini benar-benar apa namanya, punya chemistry yang kuat banget gitu, yang serus antara satu sama lain. Karena bisa dibilang ini global banget ya fenomenanya, jadi global karena dua remaja yang memiliki perbedaan terus akhirnya bertukar perbedaan waktu untuk mencegah sebuah bencana besar gitu, Young Stars, lewat mimpi-mimpinya. Semuanya tuh jadi kita ikutan masuk ke dalam cerita ini juga gitu, Young Stars. Jadi si Taki itu nyadar, Young Stars, kalau ada perbedaan waktu 3 tahun di antara mereka. Tapi Taki juga berusaha buat menyelamatkan Mitsuha dan penduduk dengan melompati waktu mulai di ritual itu. Pokoknya kalau kamu ngelihat berasa kayak aduh gak bisa nih yang stars di ungkapin dengan kata-kata, kamu harus nonton kalau belum nonton ya. Dan aku putarin dulu nih yang stars lagu requestan kamu yang kayaknya udah kamu tunggu dari tadi ya, ada King and Prince Lily buat kamu.

0: Breakfast Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario. Yo. We're just the ones with

0: your coins, don't worry, 'cause no one really cares at all. Sunshine, rainbows, unicorns, don't worry, 'cause no one really cares at all.
1: Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

0: chica kelasnya si Jokomita.
1: Masih ditemenin sama Vibi di 94,8 di Jafal, Surabaya. Di awal Agustus ini, Hiyalstars Jepang itu identik sama salah satu festival yang paling indah. Namanya Sendai Tanabata Matsuri. Beda dengan Tanabata yang biasanya diadain di awal Juli ya. Tapi Sendai Festival ini, Hiyalstars diadain di kota Sendai. Dan berlangsung setiap tanggal 6 sampai 8 Agustus. Nah, Tanabata sendiri berasal dari legenda dua bintang ya. Dari Orihime dan Hikoboshi Youngsters yang cuman bisa setahun sekali tuh melintasi sungai Bima Sakti. Karena itulah masyarakat Jepang itu punya tradisi banget yang unik Youngsters untuk menuliskan harapan mereka di secari kertas warna-warni. Dan selama festival ini kertas warna-warni Tanzaku itu tuh banyak bergantung di rumah gitu kan ya, Youngsters, atau jalan-jalan gitu. Banyak banget pokoknya dekorasi-dekorasi untuk menyambut yang namanya Sendai Tanabata Matsuri ini, Youngsters. Jadi Tanzaku itu biasanya diisi sama wish atau harapan kamu di bulan itu, Youngsters, yang tentunya menjadi kenyataan gitu harapannya sih ya. Jadi ribuan wisatawan yang datang setiap tahunnya tuh untuk menikmati suasana itu dengan yukatanya, jajanan festivalnya, pertunjukan budayanya, dan yang pasti ikutan juga Youngsters buat nulis Tanzaku di sana. Gimana kalau misalnya kamu liburan ke Jepang di awal Agustus besok, jangan lupa mampir ke Sendai ya Youngsters. Siapa tahu harapan yang kamu tulis di Tanzaku itu juga ikutan terkabul.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari atasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Gak kerasa banget ya, Star, sudah hampir 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-pop Youngsters, tempat kamu buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang selalu menemani hari-hari kamu ya Youngsters. Tapi udah gak kerasa lagi, bentar lagi deh jam 10 berarti waktunya kita semua istirahat. Youngsters udah sampai di akhir bulan Juli ini. Makasih buat kamu yang udah setia nemenin Feby ya dari jam 8 sampai jam 10 malam, dari awal bulan sampai akhir bulan, dengan cerita-cerita menariknya setiap hari Youngsters. Dan besok kita ketemu lagi Youngsters di hari Senin, tentunya di program dan jam yang sama di J-K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Semoga hari ini menjadi hari yang tentunya istimewa buat kamu Youngsters, karena besok kita menyambut weekend juga ya, menyambut awal bulan, menyambut weekend, menyambut hal-hal baik tentunya, yang semoga aja banyak hal baik tentunya yang menyertai kita semua ya Youngsters. Jangan lupa sempatin waktu buat istirahat, recharge energi kamu, dan nikmati waktu bareng sama teman-teman kamu, sahabat, keluarga, atau diri sendiri Youngsters ya. Tapi buat yang tetap harus bekerja besok, semangat, fighting, semoga semuanya diberi kelancaran. Dan kita cukupkan untuk hari ini, jumpa lagi di hari Senin Youngsters di program dan jam yang sama. Besok di Indo 20 kamu bakal ditemenin sama DJ Alvin Youngsters buat tahu chart-chart lagu Indonesia favorit kamu dari jam 9 sampai jam 11. Terus kamu lanjut tuh hari Seninnya di pagi hari disambut sama DJ DBD The Morning Crew, siang harinya sama DJ Hans di jamnya Youngsters, sore hari curhat bareng sama DJ Kiki, dan malam harinya kita seru-seruan lagi Youngsters. Yes, other than gue mau cinggu ya, selamat istirahat, ciao

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: fastest radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

0: by DJ FM.
1: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Really. On BTR.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur. Bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM. Timnas Putri Indonesia berhasil meraih juara AFF Women's Cup 2026. Tim Garuda Pertiwi ini berhasil bawa pulang gelar juara setelah unggul atas Laos dengan skor 0-5 di laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 22 Juli kemarin. 5 gol Timnas Indonesia Putri ini dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel, Estella, Felicia, dan Emily Nahon. Congratulations karena udah ngedapetin gelar yang sama dari tahun 2024 kemarin, dan semoga tahun-tahun berikutnya juga ngebawa pulang gelar juara ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik
3: ya. Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
4: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih kayaknya.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, NewJeans merilis serangkaian konten 2026 Summer of NewJeans. Lewat teaser terbaru, NewJeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari NewJeans.
0: DJ Highlight by DJ

0: Don't knock on the door, I'll see
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Paul McCartney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personel The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang stars sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya, gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran nih.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
4: DJ FM.
5: Oh, berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
3: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars.

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Star, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: Halo, gue Sapriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Ryan Gosling jadi Ghost Rider. Yes, Ryan Gosling gabung sama Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider nih yang stars. Film solo MCU yang bakal disutradarai sama Shawn Levy dan dijadwalin rilis di tahun 2028. Announcement ini disampaikan langsung sama bos Marvel Studios, Kevin Feige, di San Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung, nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan.
1: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusak hubungan orang.
0: Jangan dong.
1: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
2: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang.

0: udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya, Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin, pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Yang baru aja bikin miris warga Surabaya adalah kasus korupsi ex-dirut kebun binatang Surabaya, Khairul Anwar. Di mana ex-dirut KBS ini diduga mengorupsi dana pengelolaan operasional mencapai 10,2 miliar rupiah. Yang tindakan ini ngebuat pengadaan pakan dan fasilitas konservasi di kebun binatang Surabaya jadi turun drastis kualitasnya ya, Stars. Jadi jangan heran kalau mungkin kamu lagi jalan-jalan ke kebun binatang Surabaya, terus lihat satwa di sana pada kurus-kurus ya. Karena uang buat makan mereka dipakai untuk kepentingan pribadi dan si tersangka kasih laporan anggaran fiktif ke kantor pusat. Miris banget kan?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: telepon dari tadi.
1: Biarin aja, bang telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, betul banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Andreas, asalku dari Kalimantan Tengah. Hal sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: Standby, hurry. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.

0: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
1: Ini

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars? DJ Highlight by DJ

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Young Youngsters Radio.

0: breath and hush.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Vokalis The 1975, Matty Healy, resmi menikah dengan Gabriel Bechtel. Mereka resmi mengikat janji suci di hari Sabtu, tanggal 19 Juli kemarin, Youngsters, di Castel Delago Hollywood Hills. Acara yang digelar sederhana ini cuma dihadiri keluarga sama sahabat terdekat aja, yang rata-rata pada pakai baju hitam nih semuanya. Congrats deh to the new Mr. and Mrs. Healy.
1: DJ Highlight by DJ FM.